Nikitoa nine tsawa tsawa tsawa which ognele ne moa in tlak kipak an mochipa tlak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak kipak k